somi le lom te pan ingai khiding da gyatin manki pat manipuri kampawa ingai khiding da gyat le minute somni in local talent western music huna gloria pan pathian phatnala ingai khiding da gyat le akimin local talent hun ma a enzam son thang le lom te pan pathian phanala ingai khiding da gel le minute som li lenga in hindi news som ding da kwa in english news da kwa le minute som lenga in hindi lem chin la prarthana flima pan la ingai khidinga da kwa le kim in vivid bharti da som in tunia dinga hun se ni na so hidinga hi fm megahertz da le khat point dia ki pana hong ki pong khia akash bani chuchanpur hi jing chang jing kal hun se khat na kisa ding dan tang pi pon na ko hon nei zom ding ani sepat ni jun ni som ni le kwa sang ni le som ni le gok jing lam da nga le minute som nga le ngain program hon hi dinga da gok le minute nga in sapa tu thak la khom deli apan lak son ingai hi dinga da gok le minute som in pathian phatnala man khon ning le lom tia pan ingai hi ding da gok le minute som le nga in health in suna diabetes akipan kiven ding dan le a control ding dan ti thupi sanga doctor lian go mon samte apan thugen ingai heding da google minute som ni in science hints program akipan dinga yai huna help environment by recycling ti thupi sanga paulian chinga pan thugen ingai heding da google minute som ni lenga in poem of the day la voiken na huna paite kampawin bless chin lian thang samte apan bual khwang e chithupi janga lavoi again ingai heding da gukle akimen pai de program om ding hai huna lam hoi ching mang te le lom te pan pathian phanala ingai heding da gukle minute som nga in mark program om dinga hai huna grace ramlu kim apan pathian phanala om ding dak sagi le minute som in tharo program om dinga hai huna jeni to thang le lom te pan pathian phanala om ding dak sagi le akimin manipuria thu thak lak khom ingai kheding dak sagi le min som li in don biang mang michael apan local talent huna pathian phanala ingai kheding dak sagi le minute som nga in beats of heart program huna akai khom tu nem biak moi dagyat in samachar prabatom ding dagya le min som lenga in english news dagyat le akim in notice news silong apan lakson ingai khiding dagya le min som le in tangam ging kilom te huna kamei lusi le lom te apan kabui kampau a pathian phanala ingai khiding dagya le min som nga lenga in western music om ding dakwa le min som in hindi lem chin la om dinga dakwa le min som ni in manipuri lem chin la om dinga dakwa le kim in vivid bharti dak som in jing chang kal hun se khana zo hi ding hi fm megahertz ale khat point lia ki pana hong ki pong khia akashwani chu chanpur hi tuin danga ahongin to ki tonin ebenezer di phailin kurte pan gang te kampa pathian phatnala ingai khading

Akasbani Chujanpur tuin daksa dangale minute som lenga ahongen to kitonin Elizabeth nyangni hoi akipanina zokampo pathian phatnala ingai heding

0: Akaswani Imphal. Wahyengbom Washington na pau pajeri. Ahan beda maruai bapau. Manipur dengan si tongan tongan bajila singda cehi manga pau beda layba ngang singda polio hidak pitakre. Hayeng amacung hangsit na yum yum da sangduna hidak pitakani. Raja sigi ina kulaban nat amadi sanskriti cakwal hanaba miam puna hona minanaba raja gi art and culture amacung tourism mantri kuraijam loken singna apil tauri. Pradhan mantri na hayri. Made in India C-295 aircraft puthok khibagaloinana Bharat na aviation sector da chauna mai pak pangamle. Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Seychelles ki rashtrapati Patrick Hemini na ngasi Victoria da laibak anigi oiba wapam kayagi matang da wari sanakhre amasung FIFA World Cup ki round of 32 match sing ngasi nongyai matung da ki sanaba hauragani. Manipur dengan si tongan-tongan berjilat singda cehi manga pau beda laiba ngang singda polio hidak pitakre. Raja cigi oina polio but lisingani janipan marfudra nipan hangdok tuna hangang lakani lising marfudra romda polio hidak pitak ngaba pandam tamli. Raja gi Directorate of Family Welfare Services samadi State Health Society National Health Mission Manipur na punna sinduna National Immunization Day Pulse Polio Immunization Program Lisingani Kuntaruk, Directorate of Family Welfare Services Manipur Gi Opista Hudokre. Thorum Duda Wangang Bada Family Welfare Services Manipur Gi Director Dr. N. Bino Singhai, Bharat Achi Polio Laitabalaibak Ama Oirehabi Certificate Ing Lisingani Tara Mari Da Fangkre. Adu Moinamak, Yumthang Naribalaibak Singda Polio Laina Achi Laibana, Matam Ama Dehekta Bharat Changlak Payabagi Aki Balaidi. Maramaduna, Laina asidagi mipung kuring magda ceksil thorang lokhat minabatangai fade. Mahang nahai, polio laina asi amuktang guna akrabadi pungpa phabangam daba laina makhal amani. Laina asina narabadi punsi chupa soinai banatraga shiva phawuyai. Dr. Binona hai.
1: Polio hai ba na basi wans na akrabadi maagi kiwaroi ba daikpe maagi diko. Punsi chupa soinai bara adag maya rikhiraga nam punsi chupa soinai bara. Sikum masih dari di sini, lagi bersih nak kau program masih kau anjing anjing tahu tu biasa ni nak. Aduh mohon singgah kau gesi pensi 98% yang orang tu anda mudi, kau 100% di yang si hai berpandang si pemaga kau program masih tengah cermin si. Parents si kita tahu ni mahu masih kau yang aku anang sing si tak kita pergi yum yum dalam apa ngaji dah na. Jadi makai mana nak kau dah hangi berbuat sing sing sila selaga. First day masih yari kau di, tu kita nak bawa nak view.